0: is Cam from Mother Slug, and you're listening to Eruption with Lindsay.
1: Tuhan yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari dia. Aku mau tengok berapa besar kuasa Tuhan. Hei Tuhan!

0: ni pinangi ama wenang chikana wadi legi kina nyuncura angaju irumulai ki acu winaina
1: ani pinangi wenang cara wenang chikina kakinyi ani wenang caka ani pinangi wenang cara wenang chikina
0: Yurumulaiki, Achur Winaina. Very rich in name.
1: Takini, Ani Winanjaka.
0: Ani Yanyi, Orago. Uluchini, Ani.
1: Takini, Ani Winanjaka.
0: Yurumulaiki, Achur Winaina. Very rich in name. Gabi Winanjaka.
1: Ani Pinani, Winanjara, Winanjikina.
0: Ani Abi. Kalau mekila, kalau kaya, kani pinanya, pinan cara, pinan cikina.
1: Kani pinanya, pinan cara, pinan
0: cikina. Kani kini kalau apa, kani pinanya apa, pinan cik.